Kiski ingin mencari sertis kafe ingin apabila sebuah ketentungan tiba jadi sudah berpeta. Rabu sekut kita diutama negara setiap diskusi sari setiap beratus untuk bisnis ini pun berbeli tidak disukup kalau kira-kira aku pas pernah sudah setiap orang berbeli kursi.